Ukampi seranta kipunian ya wawa kicemis khatu kuyara kinyani yang kamar kanak kuintam ha kipunian hilat kuyara kanaka hichaman ha yati sirakiu papataka pusitungka iwatanaka hisat orak katati benakara kisa Colombia marcar jautieja hayuk satoket hilat kuyara kanaka 7.4 hayuk kamahayuk satoket hichidaena horake haksaruk sat katatasaja noreste de Colombia uksatokena Europa Press, Uxantina Kauka Matia Tiabhara, Kichaman Hivatarakat Parayahua Kisiki Puniwa Hilat Kuyaki, Atiaya, Sabhara Kim Hichakamaha, Kaisanore, Noreste de Colombia, Uxatokerha, Hichakamahi Atiskripsu Papataka, Kim Satunka Yatunka Hivatanaka, Kim Sawaranka, Pakal Pataka, Usuchatanaka, Ayukanwa Yatewa Yabhara, Yukampirus Autoridades.

tu tenya ta ki hilat filakana kawakicha wisa hasta hukatu kama sarki panha ya te bena kaja utheske kipi kwatuk sato kena katsa kanan chara ki yan wasuru ha hilat filakana ka Universidad Mayor de San Andrés aluksan kirena kawar suaya preinformes ukanak sloro waya pharaki alukamata hichaman ha hilat filakana ki atinya ta ki kunja maskisa aka utkhawana kasar uma port ani kana ka maskiti hanuka hala kona kani qanyu chata ukama chahut pacha umsa kusan kana kama diagnóstico haluka para ka hiat khata sina hichaman ha kanan chawi khapraki hiskala kona kasiwa bacteria sukana ka uthi sera ki resistentes a antibióticos ina puni kolanyan pisi hiut enyan sasiantas ka puni rakhani ukaha hiukit